0: pada hari Minggu. Ia mengatakan, "Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan bersamaan dengan itu mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakanlah mesin Anda, biarkanlah minyak mengalir." Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengatakan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan perdamaian. Sharif melalui media sosial pada hari Senin mengatakan, "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai." Ia menambahkan, "Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Upacara penandatanganan resmi akan diadakan pada hari Jumat, 19 Juni di Swiss."
1: Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan bahwa naskah nota kesepahaman telah rampung dan akan ditandatangani di Swiss pada hari Jumat. Dalam pernyataan melalui media pemerintah pada hari Senin, Gharibabadi mengklaim bahwa Iran meraih kemenangan besar dalam perang tersebut. Gharibabadi mengatakan bahwa penghentian perang segera dan permanen di semua front, termasuk Lebanon, serta pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran akan berlaku segera. Ia juga mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan lain dalam memorandum tersebut akan berlaku setelah resmi ditandatangani pada Jumat. Gharibabadi menambahkan bahwa pengembangan nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran akan dibahas dalam fase kedua, yaitu periode negosiasi 60 hari. Ia juga memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Iran akan selalu siap menembak.
0: Media The New York Times melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan memulai kembali serangan militer terhadap Iran jika Teheran tidak dapat mencapai kesepakatan nuklir final dengan Washington. Surat kabar itu melaporkan bahwa Trump menyampaikan hal tersebut dalam wawancara telepon yang dilakukan pada hari Minggu.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menyambut baik pengumuman nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dan mengatakan bahwa ini akan menjadi langkah besar untuk mengendalikan situasi. Dalam unggahan di media sosial pada Senin pagi, Takaichi mengatakan bahwa pengumuman tersebut merupakan hasil dari upaya negara-negara terkait yang mencari solusi diplomatik dan melakukan pembicaraan secara terus-menerus. Ia memuji upaya negara-negara yang berperan sebagai mediator. Takaichi mengharapkan nota kesepahaman tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, serta pelayaran yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz akan terjamin. Ia juga sangat mengharapkan agar kesepakatan akhir mengenai program nuklir Iran dan isu-isu lainnya dapat tercapai secepat mungkin.
0: Masih bersama NHK World Japan. Pemimpin Jepang dan Inggris mengeluarkan deklarasi bersama terkait kerjasama ketahanan ekonomi yang mencakup mineral kritis. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London pada hari Minggu. Inggris menjadi persinggahan pertama lawatan Takaichi ke Eropa. Ia juga dijadwalkan menghadiri KTT G7 di Prancis pada pekan ini. Takaichi pada awal pertemuan dengan Starmer mengatakan bahwa Jepang dan Inggris telah memperdalam kerjasama di banyak bidang, termasuk keamanan, hingga mencapai tingkat yang bahkan dapat digambarkan sebagai kuasi sekutu. Takaichi menambahkan bahwa dengan dimulainya KTT G7 dalam waktu dekat, ia berharap dapat berbagi pandangan dan bekerja sama dalam ketahanan energi dan sumber daya, serta menstabilkan situasi di Timur Tengah. Kedua Perdana Menteri itu kemudian mengeluarkan deklarasi bersama terkait kerjasama ketahanan ekonomi. Beberapa bagian dari deklarasi tersebut diyakini dirancang dengan mempertimbangkan China. Dokumen tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam para pemimpin mengenai koersi ekonomi dan pembatasan ekspor sewenang-wenang termasuk terhadap mineral kritis. Ditambahkan bahwa mereka akan meningkatkan kerjasama di antara anggota G7 dan negara-negara yang sepaham di bidang-bidang seperti pertambangan, pemurnian, pengolahan, daur ulang, dan penyimpanan mineral kritis. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa keduanya mengakui terdapat peningkatan risiko terhadap ekonomi global di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, terutama melalui tekanan pada rantai pasokan energi. Terkait masalah itu, dokumen tersebut menegaskan kembali pentingnya memastikan koordinasi antara negara produsen dan negara konsumen. Deklarasi tersebut juga menyinggung rencana untuk meningkatkan kerjasama dalam pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Takaichi dan Starmer dalam pertemuan itu juga sepakat mempercepat program gabungan antara Jepang, Inggris, dan Italia untuk mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya. Namun para pengamat menekankan bahwa masalah fiskal Inggris dapat mempengaruhi proyek tersebut.
1: Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dijadwalkan akan mengadakan pertemuan kebijakan pertama di bawah gubernur baru Kevin Warsh pada pekan ini. Para pelaku pasar secara luas memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah. Masa jabatan Warsh dimulai pada Mei setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuknya sebagai Ketua Bank Sentral. Pertemuan dua hari tersebut dimulai pada Selasa di tengah inflasi yang makin cepat. Lonjakan harga energi mendorong indeks harga konsumen Amerika Serikat naik 4,2% pada Mei dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah lonjakan terbesar dalam sekitar 3 tahun. Trump mendesak The Fed untuk menurunkan suku bunga meski terdapat tekanan inflasi. Pada awal bulan ini, Trump mengatakan akan membiarkan Warsh yang mengambil keputusan, tetapi tetap mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga adalah hal yang diinginkan. Para pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga saat ini dalam pertemuan keempat berturut-turut, dan bahkan memperkirakan kenaikan suku bunga pada tahun ini guna membendung kenaikan harga.
0: Saudara, Jepang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dan mencetak hasil imbang 2-2 melawan Belanda dalam pertandingan pembukaan grup di Piala Dunia Sepak Bola Putra. Tim Jepang yang berada di peringkat ke-18 dunia menghadapi tim papan atas Belanda itu pada hari Minggu waktu setempat di Stadion Dallas, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Tim Belanda yang berada di peringkat ke-8 telah 3 kali menjadi runner-up di turnamen Piala Dunia sebelumnya, sementara tim Jepang disebut-sebut sebagai tim yang terkuat dalam sejarahnya dan bertekad meraih gelar juara. Sejak awal, tim Jepang terus-menerus mengalami tekanan dengan Donyell Malen yang hampir mencetak gol. Namun kiper Suzuki Zion melakukan penyelamatan gemilang dan babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Pada menit ke-51, Jepang tertinggal setelah kapten Belanda Virgil van Dijk mencetak gol melalui sundulan. Namun 6 menit kemudian, Nakamura Keito menyamakan kedudukan dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti. Jepang kemudian membiarkan Belanda kembali unggul pada menit ke-64 ketika penyerang Crescencio Somerville mencetak gol dengan tembakan jarak dekat. Namun Jepang menyamakan kedudukan pada menit ke-89. Tendangan sudut disambut oleh sundulan pemain pengganti Ogawa Koki yang membentur Kamada Daichi masuk ke gawang sehingga skor menjadi imbang 2-2. Jepang tidak dapat memulai turnamen dengan kemenangan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, namun tim Jepang menunjukkan kegigihannya. Tim tersebut 2 kali bangkit dari ketertinggalan melawan Belanda untuk mengamankan 1 poin dengan hasil imbang. Jepang akan menghadapi Tunisia yang berada di peringkat ke-45 dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup pada hari Sabtu. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Selengkapnya bisa disimak di nhk.jp/indonesian. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 16, kita akan belajar bagian kedua dalam mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu.
2: Fotografer Mia dari China ingin mengambil foto di Provinsi Nagano. Ia ada di pemandian air panas terbuka yang terkenal dengan monyet liar yang mandi di sana. Pasangan suami istri Jepang melihat Mia mengambil foto dan mulai menyapanya.
0: Dengarkan sandiwara singkat pelajaran 16.
3: Saru ga ippai.
4: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。

0: Kita ulas.
1: Mia berseru.
2: Hah? Sarang ipai.
0: Wah, monyetnya ada banyak.
1: Ketika Mia sedang mengambil foto, istri dari pasangan pengunjung itu menyapanya.
3: Takusan shashin wo totteiru no ne.
0: Memotret banyak foto ya.
1: Mia menjawab.
2: Hai.
0: Iya.
2: Koko wa kaigai demo yumei na onsen desu.
0: Onsen ini terkenal di luar negeri.
1: Suaminya mengatakan.
4: Hei, sou nanda.
0: Hei, begitu ya.
4: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Monyet yang berendam di onsen jarang ada di tempat lain ya.
1: Mia melihat sesuatu dan mengatakan.
2: Saru no akachan.
0: Ah, bayi monyet.
2: Kawaii.
0: Menggemaskan.
1: Monyet-monyet yang mandi di onsen pasti menarik ya.
0: Betul, Anda mungkin tidak mengerti seluruh kalimat yang diucapkan orang Jepang. Tapi jangan khawatir, coba pilih kosakata yang bisa Anda pahami. Ungkapan kunci hari ini, onsen ini terkenal.
2: Yume na onsen desu.
0: Jika mengingat struktur ungkapan ini, Anda dapat menjelaskan hal-hal serta mengutarakan kesan. Berikut ini penjelasannya.
2: Yume na
0: merupakan kata sifat yang berarti terkenal. Seperti yang telah diketahui,
2: onsen
0: adalah onsen atau pemandian air panas.
2: Des
0: di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Poin hari ini, cara menggunakan kata sifat. Dalam pelajaran 12, kita belajar bahwa kata sifat seperti menggemaskan.
2: Kawaii.
0: Diakhiri dengan i, yang disebut kata sifat i. Tapi ada juga jenis lainnya. Ketika kita mendengarkan kata terkenal.
2: Yume na.
0: Kata ini diakhiri dengan na saat mengubah kata benda. Jenis ini disebut kata sifat na.
1: Sama seperti kata sifat i, bisakah kita hanya menambahkan kata sifat na sebelum kata benda?
0: Bisa. Contohnya,
2: yume na onsen.
0: Onsen terkenal. Kata sifat na juga dapat ditaruh pada akhir kalimat. Dalam hal ini, na dihapus dan digantikan dengan des. Maka dari itu,
2: yume na
0: menjadi
2: yume des.
1: Ayo dicoba.
2: Onsen desu. Yumei na onsen desu. Yumei na onsen desu.
1: Apakah bisa?
0: Dengarkan percakapan berikut yang mengutarakan kesan.
5: Genki na saru desu ne.
6: Honto, genki desu ne.
0: Perhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan.
5: Genki na saru desu ne.
1: Monyet yang lincah ya.
2: Genki na
0: adalah kata sifat na yang berarti lincah.
2: Saru
0: adalah monyet. Kalimat tersebut diakhiri dengan ne yang meminta persetujuan dari orang yang diajak bicara.
6: Honto, genki desu ne.
1: Iya, benar-benar lincah.
2: Honto
0: berarti benar atau sungguh dan mengutarakan perasaan yang sama atau setuju. Ketika
2: genki na
0: ditaruh di akhir sebuah kalimat, na dibuang dan menjadi
2: genki desu.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
2: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: Sekarang mari mencoba kesan-kesan lain. Bayangkan salju telah berhenti dan onsen menjadi sunyi. Coba katakan tempat yang sunyi dalam bahasa Jepang. Sunyi adalah
2: shizukana. Shizukana.
0: Dan tempat adalah
2: basho. Basho.
0: Coba bikin kalimatnya.
7: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
0: Sekarang, bayangkan Anda sedang melihat pemandangan salju yang indah, dan katakan pemandangan yang indah. Indah adalah
8: kirena. Kirena.
0: Dan pemandangan adalah
8: keshiki. Keshiki.
0: Ayo bikin kalimatnya.
5: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
1: Apa bisa mengucapkannya dengan tepat? Untuk melihat kata sifat yang sering digunakan, kunjungi situs kami.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang dikatakan pengunjung asal Jepang dalam percakapan tadi. Coba diingat.
9: He.
8: He
0: adalah ungkapan untuk mengekspresikan kekaguman atau keterkejutan. Ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain agar percakapannya mengalir.
1: Kini giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
8: He.
1: Gunakan ungkapan ini ketika Anda merasa perkataan orang itu menarik.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Saru ga ippai.
3: Takusan shashin wo totte iru no ne.
2: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
4: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
2: サルの赤ちゃん, かわいい。 ミーヤーのトラベルガイド.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia hari ini mengenai onsen, pemandian air panas di Jepang. Mika-san, Jepang memiliki cukup banyak onsen ya?
0: Iya, Sigit-san. Itu karena Jepang memiliki banyak gunung api. Warna, aroma, dan tekstur air di tiap-tiap tempat berbeda. Kebanyakan onsen bisa menjadi terapi, seperti misalnya membantu memulihkan tubuh yang letih.
1: Apakah itu alasan utama orang-orang ke sana?
0: Ya, mungkin untuk beberapa orang. Tapi sebagian besar dari mereka hanya bertamasya dengan keluarga atau teman-teman. Bermalam di sebuah penginapan, menikmati makanan, dan bersukaria dengan berendam santai. Itu cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama.
1: Kedengarannya asik. Di mana ya onsen yang terkenal?
0: Kusatsu Onsen dekat Tokyo dan Beppu Onsen di Kyushu, Jepang Barat Daya. Keduanya dianggap istimewa sejak zaman dahulu. Tempat lain yang terkenal adalah Nyuto Onsen Kyo di dalam pegunungan kawasan Tohoku dengan suasana yang menakjubkan.
1: Semoga Anda menemukan onsen yang Anda suka.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa!